Anda sih ngomong amit-amit, Anda sih ngomong ho-ho-ho-ho gitu ya. Iya Pancen nih, kalau untuk pagi-pagi apalagi dong kalau yang gak bikin ceria kalau bukan kita dengerin Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan selama 3 jam ke depan RT bakalan nemenin Wong Reang ya, dari jam 7 nganti jam 10. Jadi telung jam kuon kita goyang-goyang bareng nih dengan lagu-lagunya dangdut dan remik ya. Jangan lupa untuk temenin RT juga dong di TikToknya. Di TikToknya adanya di Prima 95,8 FM Indramayu ya. Baling-baling ya, Prima FM. Di TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu. Soalnya tambah ganteng ya. Iya, jare kok jare, jare ini dewek tambah ganteng. Iya, ini kameranya kamera ini nih. Wis ganti kamera nih. Kameranya waduh, pokoknya apa? Megapikselnya, pira megapikselnya, Kang. Oh, anak Kang Albeki ya sing bantu-bantu nih. 200 megapiksel. Waduh, ya. Iya, kanggo kaca pembesar ya, dan dia tambah megapikselnya. Dan Wong Reang semuanya di hari Kamis yang manis ya, yang punya kumis tipis apalagi nih tambah meringis ya. Minum kopi ya, jangan lupa. Di 13 Agustus hari Kamis ini cerah banget ya untuk Wong Reang semuanya. Dan tidak lupa nih untuk Wong Reang, kita mulakan dulu ya dengan basmalah bersama, biar berkah, biar apa, tambah manis rezeki dan semangat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk buat para petani yang tangguh ning sawah, aja pantang menyerah ya, meskipun sawah sekarang nih sedang menunggu air mungkin ya, atau sedang sambil nungguin air sambil menanam yang lain nih seperti cabai. Mungkin sudah udah lihat nih RT ada beberapa petani yang memang sambil menunggu bibit ya. Sambil menunggu air dia menanam apa sayur mayur ataupun cabai begitu ya. Dudu cabai-cabean ya, mengko dari plastik aja cabai-cabean. Dan buat para nelayan yang di pesisir ya, waduh, tangkapannya pasti mantep ya. Karena apa? Tidak hujan ya, cuacanya mantep sekarang ya untuk mencari ikan ya. Tambah berkah maning ya, alhamdulillah. Buat para pedagang UMKM dan pejuang rupiah dimanapun Anda berada, di dalam negeri, di luar negeri ya, semoga semangat terus ya. Jangan lupa untuk ikutin Prima FM terus ya, pantengin terus ya. Karena Prima FM juga ada di aplikasi Noise, N-O-I-C-E, dan juga di aplikasi Radio Garden. Radio Garden. Dan jangan lupa untuk ikutin juga nih di websitenya, biar bisa pantau terus ya. Walaupun Wong Reang kemana-mana, tapi tetap pantenginnya adanya di Prima FM. Pakai aja handphonenya, buka Google-nya, langsung diketik primafmindramayu.com. Dan tidak lupa juga salam hangat penuh tazim ugi kawula haturkan, khusus kanggo yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta keluarga besar serta seluruh sivitas akademika Mahat Az-Zaitun ya. Semoga ya di hari Kamis yang penuh berkah, beliau sekeluarga diparingi kesehatan paripurna lan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Dan Mahat Az-Zaitun terus memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk agar pendidikan Indonesia ini menjadi pendidikan yang unggul semuanya ya. Tidak ada beda membedakan dan semuanya merata begitu ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan pantau terus radio nomor 1 di Indramayu Barat yang tujuannya semata-mata engkau mendidik, membangun lan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buka dulu lagunya Suka Sama Kowe, Suka Sama Kamu, Trio Macan. Yuk.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

Hey, ngopi say, kopi ya diseruput. Semangatnya lanjut. Ya, esin angkene Prima FM Radio Hargulis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga Wong Reyang nih, LTS senang sekali nih. Pagi-pagi wis dikancani karo Wong Reyang sinang TikTok ya. Wong Reyang TikTok berarti apa? Wortik ya. Wortik apa wortok ya? Wong Reyang TikTok. Ana Mamay Agus, ana Brojol, terus ana sapa maning Wong Baplasku jareku maune ya. Wahyu Utomo, terus Ampana juga Wong apa? Wong Ampana jareku jenenge Kuken. Akeh banget sih nangke newis pada manjing ya. Emang enak ya kalau kita make TikTok. Dan dia ku tinggal pejet-pejet sending ya langsung baik ya pejet Prima 95,8 FM langsung nongolku. Sirai RT iya nangkono ya, anak nangkono ya. Iya, semoga ya jenenge be RT kadang-kadang ya, kadang ganteng, seringnya ora. Iya, selamat pagi juga untuk Wong Reyang yang ada di WhatsApp ini ya. Pagi-pagi sudah saling mendoakan Anda Kang Salim, Mamai Indah, Samina, Samina Mina. Hehe. Oke, oke. Nah, ada Bututi juga nih. Ya, semuanya Wong Reyang semoga terhibur ya. Wis kayak wis arep bubaran baik kok. Durung ya, tes jam 7 ki. Dulu jam 10. Engko malah jaluk minta maaf ya. Jaluk maaf atas kuon ya siarane. Yo durung tes ado. Yuk kita sekarang kita ada baiknya ya, Wong Reyang semuanya. Di pagi hari ini kita mau melihat perkiraan cuaca untuk sedinakian di hari Kamis 13 Agustus 2026. Pinter ya Wong Reyang. Ya langsung bae angger nang Indramayu, Kabupaten Indramayu. Seperti biasa cuacanya cerah dan ini sepertinya dominan di seluruh wilayah di Indramayu ya. Mulai dari Ngendi, Jatibarang, Sliek, Juntinyuat, Karangampel, Sindang, Cantigi, loh bener, Arahan, Losarang, Kandang Haur, Bongas. Nah, wong Bongas, wong Ngendi maning, Sukra, Gantar, Terisi, Sukagumiwang, KB cerah. Mama Pebi, ya, Mama Pebi. Siap-siap kok ya, masaknya sih ngakeh ya, soalnya pada garing kabeh ku ya. Saking panasnya ya Siki ya, cerah kabeh ku Siki. Jadi seneng ku ya, bungah ku ya, waduh. Sing tukang kembang juga seneng nih, tukang kembang kalau cuacanya cerah juga seneng ya, kembangnya pada oen kabeh ya. Sing tukang mangga ya, tukang mangga sing duwe kebone, nah ini dia nih, wis pada tukul ku, apa kembang-kembang wis pada nongol ya. Terus tukang buah apa maning, jambu, nah jambu bol ku ya, jambu bol sing kembangnya pink, kembangnya merah muda itu juga ya berbunga semuanya, nah tambah bunga juga. Siapa maning ku sing seneng, oh tukang ini sing duwe bandar cabe ya, bandar cabe go juga seneng tuh ya. Waduh cerah, jadi cabenya itu tumbuhnya nanti sempurna ya. Amin amin amin amin ya. Ya untuk itu ya Wong Reyang, patut kita bersyukur nih atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ora ya, ya ya iya jere siapa ku. Wagaden ya, aduh wagaden angger apa angger nilpun ku ya. Ana sing gawe kangen ya. Ya ora ya, ya iya ya. Ya ora ya, ya iya. Ya untuk di Jawa Barat kita tengok dulu. Untuk di wilayah Jawa Barat ini juga sebagian cerah dan juga sebagian juga berawan. Ya, angger sing berawan ngendi bae? Yuk kita lihat dulu yang berawan. Ya, di Tasikmalaya berawan. Kota Sukabumi berawan nangen di maning, nangen di nang Sukabumi Cianjur juga berawan. Terus Tasikmalaya berawan. Nah, angger sing cerah. Nah, anae nang Kuningan cerah, Cirebon cerah, Sumedang cerah, Majalengka cerah, Indramayu pada bae cerah, Subang, Purwakarta juga cerah, Karawang, Bekasi, Bandung Barat cerah. Wis kayak apalan bahasa Arab.
Aduh. Iya, pokoknya angga siki ya sing duwe kesenangan gitu ya. Cerah ini tandanya apa, nanti semoga dagangannya tambah laris mengkonon ya. Disyukuri aja nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas semua pemberiannya, tinggal kita manusia yang dapat mengolahnya ya. Sehingga segala macam tantangan, rintangan dan juga segala macam kekurangan ya, diubah oleh kita menjadi keberkahan. Main teman omongane Pak RT. Apakah Pak RT juga begitu ya? Ini sedang belajar juga ya. Pada-pada mengingatkan ya. Ya ora ya. Ya iya. Yuk kita dengerin dulu lagu yang berikut ya. Sembilu, Sembilu Mega Dias, Digoyang Maning.

0: Timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya si Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia Udi Haaland ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang enggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga enggak berhasil, tahu enggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apaan? Dikit lagi, kotak penalti.

Yo, kita goyang bos ya. Arab goyang apa Baen ya, RT Isa. Iya, mau wis goyang boxing. Waduh, jotos-jotosan goyang boxing ya. Tapi ajak kelalen ya, ajak kelalen go maaf-maafan ya. Terus goyang salim mulane ya. Men pada maaf-maafan, goyang salim. Terus ana goyang apa maning ku. Ya sisan bae nang kene ya, di request bae arep goyangnya apa nanti RT goyangin gitu ya untuk wong reang kabehane ya. Sing nang TikTok ku wis kayane wis pada joget-joget ya. Aduh, RT goyang kae sing guyu-guyu dewek. Aduh ya, emang begitu nih. Nasib peng jadi apa, jadi pria penghibur. Aduh, pria penghibur ya. Iya, sing penting pada bunga ya. Esok-esok wis pada ngopi, wis pada rapi-rapi ya, rapi-rapi kelambi, terus lantai. Aduh, Mama Indah tuh kalau nyapu tuh ya bisa seminggu kali ya. Umai 1 hektar. Waduh, umai 1 hektar. Iya, kamar mandi ya sing lebih gede. Ruang tamunya sending. Oh, do. Iya, dan juga nih wong reng. Oh iya, Mama Epi sing umae mewah. Waduh, umae mewah ya. Angger mlebue. Aduh, teman. Waduh, teman ya. Terus apa? Liwati pirang hektar sawah mengkonon ya. Oh, anae nang tengah-tengah sawah ya. Aduh, iya. Pokoknya kabeh sing pada bunga ya, sing lagi goreng-goreng, apa sing lagi pada sibuk-sibuk ya. Kayak Busukina ku lagi sibuk-sibuk ya. Waduh, Busukina. Oi, oh Busukina. Bungkus sih, bungkus sih ya. Ajak lalen ya. Mengko anggar nil pun ya. Sing apa? Sing tuku ya, sing bungkus sih. Bungkus sih dewek ya. Ya wis, bungkus sih dewek. Agi telepon dimin, agi sibuk ya. Ya, dan juga wong reang semuanya ya. Dan kita memang dituntut untuk selalu sehat. Iya ya, kudu sehat ya. Mulane anggar sehatku kudu diperhatikan ya, istirahat teh. Kudu diperhatikan apa ku, pola hidup teh. Sing biasa gerak-gerak itu pasti sehat ya wong reang ya. Dibanding yang tidak biasa gerak. Emang nih bener nih, anggar niatku kayaknya tulus banget ya. Main ya, apik banget ke anggar niat ya. Niatnya apa? Niatnya arep apa, lari-lari pagi. Niatnya apa? Niatnya arep mangan sing sayur-sayur dan buah. Iya, mengkonon ya. Niatnya apa? Niatnya dikurangin untuk mejet-mejet HP mengkonon ya, nonton-nonton YouTube dikurangkan ya. Tapi apa boleh buat ya. Aduh, niat hanya niat ya. Dan juga aduh, malah balik maning ya dadi ya. Hari per hari memang butuh nih yang mengingatkan ya, seperti pasangan kita atau orang tua kita ataupun anak kita nih, untuk mengingatkan ya. Tolong dong bantuin ingatin. Nah, mungkin itu bisa jadi tip ya untuk wong reang semuanya, agar apa, agar menjadi niatnya lebih bulat lagi ya, untuk apapun itu yang hal kebaikan tinggal diingatkan saja. Iya. Duh, kok kamu cerewet banget sih? Lah, kan ibu yang nyuruh saya mengingatkan. Oh iya ya, bener ya. Tapi ya mau ngereang semuanya, nih memang berbagai asupan nih kita juga agak-agak bingung ya. Ini sepertinya nih bagus apa tidak ya untuk kita ya. Apa manfaatnya apa nih ya? Dan ternyata ada hal-hal yang sederhana yang kita tidak tahu, ternyata manfaatnya begitu besar sekali ya. Begitu besar sekali ya. Duduk sekilo ya, sekilo juga besar ya. Besar sekilo. Nah, ini juga ternyata pisang. Pisang ini ternyata ini adalah buah tropis yang mana melimpah di Indonesia, dan banyak banget nih ragamnya. Ana pisang Ambon, pisang Raja, pisang Uli, pisang Kipas, pisang apa maningku. Ya akeh banget. Aduh, dan ini keunggulan yang tidak dirasakan oleh negara lain. Jajal anggar waktu RT ning Amerika ku ya. Pisangnya kulkuen baik.
Cavendish bae langka pisang sing baranang, langka sing pisang sing pisang raja langka nangkana ya. Aduh, tapi lebih enak di Indonesia. Akeh gedange, tinggal diborong bae ya. Mesen kalau busukin namung konon ya. Ya, ternyata manfaat buah pisang ini memiliki banyak sekali ya. Pertama adalah sebagai sumber energi alami. Jadi ya, Wong Reang enggak heran ya kalau memang para sing bodybuilder, nah yang ingin membentuk otot ini makannya apa? Pisang. Satu sisir mengkononnya sedina mungkin ya, satu sisir. Iya, ternyata pisang ini menjadi sumber energi ya. Dan kita bisa melihat ada hewan juga yang hobinya makan pisang tuh gak bisa diem ya. Apakah itu? Nyemot. Ya, di dalam pisang ini mengandung 27 gram karbohidrat yang diubah tubuh menjadi glukosa dan bahan bakar utama. Pisang juga membantu memulihkan energi saat sakit. Nah, orang sakit pantesan tuh dikasihnya pisang begitu ya. Tapi yang sehat biasanya yang nungguin. Nggak habis ini, udah kamu makan aja. Aduh, seneng. Dan juga yang kedua adalah manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung. Karena di dalam jantung ini, di dalam buah pisang ini terdapat kalium yang fungsinya menstabilkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko mengurangi resiko akibat radikal bebas dan resiko kanker. Waduh, manfaatnya gede ya, padahal gedang tok. Lalu yang berikutnya adalah mengurangi mual saat hamil. Nah, yang sedang hamil sing agi uwe-uwe isa dinganggoni pisang. Iya, tapi dipangan ya, dikunyah mengkononnya gedangnya ya. Iya, ini juga bisa membantu menghilangkan sensasi mual. Iya, jadi orang mual maning ya. Enak kok mangan gedang. Terus yang berikutnya adalah menurunkan berat badan. Ini karena di kandungan pisang ini bisa kita jadi merasa lebih kenyang. Nah, itu dia manfaat-manfaatnya. Kalau nggak percaya ya, atau nggak percaya, kalau yang mau lebih lengkapnya bisa dicek ya di lognews.co.id. Iya, sing ana bacane kesehatanku, ana nangkono tuh tentang info cerdas dan juga tentang kesehatan. Itu dia ya Wong Reang. Kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, ada rindu dan serindu-rindunya nggo Wong Reang KB ya, pada RT juga rindu.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Iya, yes. Buka Sitik Jos, goyang maning yuh, wong reang kabeh ya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut nang ngopi say. Ngopi say 95,8 FM Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga wong reang untuk pagi-pagi ini ya. Iya, semuanya pada seneng ya. Kalau RT pada pada meriang, pegel-pegel. Tapi enggak apa-apa ya, malah sehatku ya. Esok-esok wis gerak-gerak mengkonon ya. Gerak kanan, gerak kiri. Aduh, mantep eh. Udah wis kayak kucing aja seneng ya tuh. Makanya dia enggak pernah kesleo ya kucing. Wis tiba sekang lantai loro apa sekang ngendi ku lompat-lompat ku ya nang pager ku ya enggak pernah kesleo. Iya, soalnya sering ngulet kayaknya ya. Jadi kita juga butuh nih ya wong reang untuk melakukan peregangan-peregangan otot ya. Main pada orang kesleo maning ya. Aja minum jamu bae, minum jamu tapi kudu digawa maning ku. Nggo apa nih? Nggo kuen apa olahraga e. Pemanasan mengkonon ya. Pemanasan aja dipanasin nang kompor ya, pemanasan aja nang karo hair dryer ya. Pemanasannya senang sekang gerak tubuh ya. Dan juga wong reang semuanya, ada informasi apa nih untuk kita semua ya wong reang. Nah, silakan wong reang yang memiliki informasi ya sinang TikTok ya, sing due informasi ya, bagi-bagi di sini boleh ya di 95,8 FM ya. Melalui line telepon boleh nanti jam 8 karena dibuka nih untuk line teleponnya. Untuk wong reang semuanya silakan mangga atau di pejet nomornya ya. Mengko jam 8 akan diterima ya. Di 085743 kuin nomor RT ya, nomornya dewek aduh. Salah ya. Ya nomor prima ya, dudu nomor RT aja ya. Aduh. Anggar nomor RT ya kudu dikirim makan pasir ya. Beton. Apa maningku genteng ya. Aja-aja. Ya, silakan di nomor ya 0853-2189-9582. Sing alon-alon 0853-2189-2189. Iya 9582 Orek, iya arep orek. Gak apa maning. Teh manis. Iya teh manis. Oh, malah jadi arep mangan ya, mangan nang wartegku ya. Ya, untuk yang sedang menjaga warteg ataupun sedang makan di warteg ya, ajak lalain gua nambah eh ya. Iya, teh manis kalau teh tawar bedanya apa? Bedanya 2000. Angger teh manis tambahin 2000 ya, dari 3000 ku. Iya, emang paling enak tuh kalau di warteg makannya tuh orek. Orek. Ya, apa maning kalau apa? Jamur, kuin toge, toge sing anak kuai seger banget ya, wis murah, seger warek, iya, terus urang ku apa jenengnya, udang ya, udang sing dikain niku apa, dipedesi, aduh enak banget udang disambeli, durung maning, anak sing lebih penak maning ya, di sebelah udang anak apa ku biasa niku ya, aduh, jadi kencat apa udah dikendan. Jadi harus mangan apa jadi kenyang gue ya. Aduh. Oke deh wong reang. Pokoknya kita kalau di warteg ini memang banyak sekali ya. Tinggal ditunjuk aja orang apa-apa ya. Bayar emang kok. Iya, dan juga jangan lupa nih masakan di rumah juga yang mau ngirit. Nah, yang mau ngirit, tapi kadang-kadang juga makan di warteg juga lebih ngirit ya, kadang-kadang ya mengkonon ya. Ya, tapi kalau di rumah sedang banyak orang, nah keluarga ya anak 10 nang siji rumah, waduh. Itu emang paling ngiritnya kita memasak sendiri. Begitu. Masak apa? Kangkung isa ya. Terus toge kayak toge campur tahu. Masaknya sing sebaskom. Penggorengannya sing gede ya.
Oke deh, daripada ngomongin makanan nih, karena ntar semua makanan malah di absen nih sama RT ya. Iya, semua menu ntar dikasih tahu lagi. Waduh, ya malah jadi kenyang duluan ya. Mendingan kita goyang dulu yuk. Goyang ngopi di Min, goyang ngopi sambil dicarikan tadi ya yang request-request lagu yang ada di TikTok, nanti diputarkan. Kita goyang ngopi dulu.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Teh, ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
2: Iya, iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
1: Emang di mana teh di Indramayu?
2: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
1: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
2: Oh, iya enak.
1: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
2: Sushi.
1: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
2: Ikan salmon.
1: Iya, yang mentah itu loh.
2: Terus ikan dimakan, dori.
1: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, nah. Apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
2: Menu, ayo. Ini ada menu.
1: Ya.
2: Terus
1: lihat menunya di restoran mewah.
2: Nah, waduh nggak tahu.
1: Bahasa
2: tuh.
1: Jepangnya apa?
2: Nggak tahu.
1: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
2: Hei. Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
1: baru
2: mahal banget.
1: Mahal. Udah lah deh posisi.
2: Oh iya, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
1: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
2: Betul sekali.
1: Cabenya juga mahal.
2: Cabe buya? Enggak.

0: Semuanya sing esuk-esuk wis pada adus iya. Sing durung adus gagehan adus ki wis awan ku ya. Aja sarungan bae. Iya, selamat selamat menikmati pagi untuk wong reang semuanya. Iya, sambil ngopi, sambil begawe, sedang menjalankan tugas ya. Selamat pagi dan juga yang sedang sedang lara ya. Ya, didongakan biar pada sehat ya. Biar pada sehat semuanya, amin. Yang sedang menjalani operasi semoga cepat pulih lagi. Iya, ku Mama Indah lagi repot-repot ya, Mama Indah ya. Aduh, main pada seger banget ya, mengko ya, ya. Kanggo Bapak Amir ya. Waduh. Dan juga ini juga salam-salam ya dari Bapak Mahmud Hargelisku ya. Iya, Bapak Mahmud sing nang Hargelis ya, alap salam-salam enggo kusen ya, enggo kusen, enggo kayu, sondol kayu ku jere ku ya, salam-salam ku jere. Oke, ya Kang Wanta, anapa Kang Wanta, kabar apapun, kabare pun alhamdulillah Pak RT ku jere Kang Wanta yang sehat. Ampun kalian uli bakar gemblong bakar kalian segelas susu. Gawe pengen baik ku anak uli bakar nganggo susu. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say. Ampun.
1: Ngopi nggak dicerpot. Semangat lanjut.
0: Iya. Waduh.
1: Ya Allah. Durung anu mesti ngomong gemuyu dingin ya Pak RT ya.
0: Ya Allah. Alhamdulillah walafiat.
1: Ya lagi repot geku ya.
0: Waduh.
1: Absen deh. Iya, sing penting absen ya Pak RT ya.
0: Iya, sing penting absen baik.
1: Pak RT.
0: Apa?
1: Nyupir,
0: nyuci piring.
1: Oh, nyupir. Ari anak pada mendi ya.
0: Pada mendi ya.
1: Pada lakakab ya kayaknya.
0: Pada sarungan ketone ya.
1: Kayen maman tal semut maning.
0: Kopinya durung ngentok ya Pak Ence.
1: Iya,
0: enten nih ya. Bungkus si dewek ya. Aja.
1: Wes.
0: Iya. Iya,
1: apa? Beli lagu Jablay kan.
0: Ah, langka lah gue aja mengkonon. Sing.
1: Saking mantik, enakan itu di kodok mah di koplo, enakan. Joget ya gorong sama gabing.
0: Iya. Wes. Iya. Pada kerungkakan KB ya, ya nang prima ya, ajak lalen.
1: Dan bilang ke Pak RT.
0: Iya langka, anggar Jablay.
1: Ya dola, kamar bisa anu saja ngebela. Kumbang-kumbang maya kena lah.
0: Kumbang-kumbang ning
1: iya.
0: Ning warungnya besukin lah ya.
1: Jangan ngomong kumbang-kumbang.
0: Iya.
1: Mang Raitam, rok radio baya, Prang Sanes, Epi, ibu sukin lah Raitam. Lagi nonggol nih baya kan Raitam ya, ning radio nih.
0: Cool.
1: Penasaran darahnya Epi ya.
0: Iya. Okuin Raitem jenenge
1: ibu Mang Raitam.
0: Mang Raitam.
1: Oke
0: Mang Raitam.
1: Kapan aku nenek tukang sar? Sing ini radio ringat ngecaprak deh aja hari.
0: Iya. Jenenge Ibu Sukina.
1: Ibu
0: Sukina ku. Ya, waduh.
1: Aduh ya. Penasaran bae ya. Si, Mang Raitam, besukin lah si. Orang ketemu-temu pasarnya ya.
0: Iya.
1: Anak, apa? Mang Raitam lagi kamu lucu kita kayak apa? Ini saya kayak antu.
0: Ibu Sukina.
1: Aduh, salam-salam ya Pak RT ya.
0: Iya, anak informasi dingin. Kun, apa harga-harga primen? Harga-harga.
1: Oh, harga-harga.
0: Mm-mm.
1: Ayam mana naikkan beli kira-kira Pak RT ayam.
0: Ayam? Oh, lagi langka, Pak.
1: Oh, 42, Pak RT.
0: 42 larang temen, ya.
1: Ya Allah, iya, wong cilik man, dari KB pokoknya, mah.
0: Oh, iya, iya.
1: 42 lah, ikan kan daun 24, ya. Harus bisa stabilna.
0: Nah,
1: kali-kali naik mani.
0: Naik mani.
1: Bareng MBGM masak mani, ya.
0: 42. Anggel kuen daging lebih naik ya berarti ya daging sapi.
1: Daging mah ora Pak RT.
0: Oh ora ya. Tetap ya.
1: Ora naik. Ku ayam karo endog ku sampai 27 28.
0: Waduh.
1: Waduh ya.
0: Padahal
1: Pak RT enggak di Pak RT ku ngurus ya.
0: Iya, engko kabeh panganan gratis. RT gawe dewek.
1: Iya. Iya.
0: Oke, mangga.
1: Ya. Salam.
0: Siap
1: Pak RT dingin, iya. Moga waras sehat, bertambah panjang umur, banyak rezeki.
0: Siap.
1: Umur panjang sehat selalu Pak RT.
0: Siap gerak. Siap gerak Ibu Sukina.
1: Siap gerak. Mantap pun pegawai
0: aja
1: kerjaannya pun dongol
0: ya. Jadi Kang Wanta aku.
1: Iya, Bang kalau enggak siap gerak kan Mamang Wanta. Sehat selalu Mang Wanta ya.
0: Gerak, iya. Dikirane Ibu Sukina komandannya ya.
1: Bonang Rasi.
0: Oke, Rasi.
1: Bono Eho.
0: Bono Eho.
1: Ayo, naik Bono Eho. Eho.
0: Eho.
1: Ada nyempot bae.
0: Nyempot bae ya.
1: Kang Iyan, Kang Saman. Mbok Uyut Kisut. Kisut kok lebih banyak Uyut Kisut kok.
0: Wah, Kisut. Kisut,
1: Pak RT.
0: Yuk.
1: Mbok Uyut Kisut. Angga. Bunda Mary, ngomong Kang Rojaya.
0: Rojaya.
1: Kalian, ngomong Papai Angga sindir manggungan, cipungan maut. Papai Angga jaka liwat.
0: Oke.
1: Kalau Bunda Mary, Bunda Mary, Bunda Rita nek. Sehat selalu ya. Bunda Rita. Angga. Maaf, anu, Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Kalau Bapak Amir ya. Kalau Bapak Amir ya, sehat selalu ya Bapak Amir.
0: Iya.
1: Yeah. Sehat-sehat, Mama Indah. Ibu Tuti.
0: Ibu Tutai.
1: Mama Odang.
0: Mama Odang
1: kerjanya baru ada nyupir.
0: Widih, anjar wani.
1: Iya, baru Pak RT. Tepoyokin kita gajinya cukup baru. Angga, Mama Pauzan.
0: Mama Pauzan.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Iya.
1: Mimi Epi, ku anak Epi kuarane. Mimi Epi, Mama Rati. Angga Angi Beng. Wah, eng wah, saya selalu wah.
0: Yuk.
1: Angga. Palebe,
0: ya selalu
1: Palebe.
0: Iya. Palebe.
1: Kamu nggak Palebe, Mama Aldin.
0: Mama Aldin, ya.
1: Apa? Gimana kalau di kita gila loh? Mama Aldin.
0: Iya.
1: Anggol Ibu Billy,
0: ya.
1: Sapur, Bapak Salim,
0: ya.
1: Bapak Salim, sehat-sehat ya.
0: Ya, Min. Ya.
1: Bapak Salim.
0: Spesial.
1: Anggol, siapa mending?
0: Spesial.
1: Aduh, tangan parah. Kau dikit Pak RT.
0: Iya, iya.
1: Anggol.
0: Siapa mending?
1: Kang Eges.
0: Kang Eges.
1: Di mana?
0: Nek.
1: Semangat dong.
0: Oke.
1: Ada biang-biang kan benar.
0: Busukina, busukina ya. Halo Maning.
1: Salam Pak RT.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ucapannya apa ku?
1: Kopi pahit. Di atas meja. Busukina pamit. Banyak yang belanja.
0: Banyak yang belanja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waduh, matur kesuwun Ibu Sukina ya. Sing belanjane antri dimin ya. Sibuk dimin kok lagi halo-halo ya. Iya. Iya, seru banget ya emang nih Ibu Sukina. Esok-esok wis nyupir ya. Wis halo-halo ku ya jareku ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ngopi say.
2: Ngopi say, ngopi jadi terebut.
0: Semangat lanjut.
2: Aduh, jantung intaktik dong. Kaget,
0: kaget.
2: Benar-benar debar.
0: Uduh.
2: Waalaikumsalam.
0: Uduh.
2: Jantungnya nge, rasanya mah gulati banyak putih dingin. Supaya jantungnya anteng lanjut sampai jantung. Kena suara nih Ibu Sukina.
0: Nganggos.
2: Sampai lagi ngantuk.
0: Nah.
2: Sampai lagi ngenggut. Ngejepan-jepan.
0: Nganggo headset beli nang. Nganggo headset.
2: Nganggo.
0: Nah, pada RT yang nganggo headset ku ya. Waduh, langsung.
2: RT kaget pada menjebat.
0: Jabrik langsung rambutnya.
2: Oh, iya kenang.
0: Waduh.
2: getarane suara.
0: Waduh. Nah, alis RT ngantikan anak sing tiba ku mau siji ya sebelah.
2: Alis ini bapak deh RT.
0: Alis saya tiba siji sebelah mau.
2: Tiba seiring ibu RT. Gara-gara ibu Cukina alis ini bantuin kumis.
0: Oh. Assalamualaikum Merdeka. Waduh, siap gerak ku jere Kang Wanta ku.
2: Kalau bertarik ke PRT, kalau alisin merangkut baru karena mau kan ketakannya ibu Cina kan.
0: Betul sekali.
2: Waduh, gagat sih. Iya. Dugdang jantungnya kau dengan minum banyak putih dengan
0: minum di minum. Iya pancen dong ya.
2: Jangan orang kan hujan dari lakukan banyak putih ya.
0: Iya nih. RT juga harus minum jadi ya.
2: Jadi banyaknya tidak menyedot dingin nih kali. Kok godok banyaknya? Sehat PRT.
0: Sehat.
2: Dari syukur lah.
0: Syukur ya, alhamdulillah.
2: Awas ku, uang ngomong pelanggan kau dari ku awas. Singgih bayi, singgih apa ku? Apakah ibu segini lagi? Alo-alo ku, nah. minggir.
0: Mengko jam bolu ya, wis siap-siap ya, jam bolu, polan ya.
2: Minggir nanti parak-parak ibu segini, bukan kaget.
0: Kun sing jenenge semangat merdeka 17 Agustus.
2: Nah, iya.
0: Nah, iya mengkono nang.
2: Jodoh patut ditiru ki kayak
0: betul
2: Cina ki jadak lagi belajaran tapi durung bisa berte
0: tapi kan anak sing lemes ya wong merdeka ku apa siap gerak lemes oh isin kalau busuk Cina
2: iya
0: pas kibra ku pas kibra kudu belajar kalau busuk Cina pas kibra
2: nah.
0: Iya men siap perlu. Gerak us kayak busuk Cina sing ngajari mengko siap gerak waduh, men pada tangi KB.
2: Ayo kita berolahraga berlari pagi.
0: Para kanggo karo busuk Cina mengkonon ya. Lemes teman ya.
2: Mbok kembali minggir lah.
0: Oke, nang arep lagu apa nang selagi anak? Ku arepe kumbang-kumbang busuk Cina. Ki anak ada gajah di balik batu, sabar ini ujian. Dukung bae, ayo.
2: Lagu
0: ne. Ini anak robot.
2: Kalau pelanggan-pelanggannya ku.
0: Ya.
2: Kota Madinah sing, Kota Madinah, Kota Termayu.
0: Kota Madinah.
2: Pelanggan ibu Cina ku sing paling ayu-ayu, paling
0: ayu-ayu,
2: paling terbaik tuku. Awas. Jajannya cetewu, rompulewu.
0: Iya, rompulewu. Lah, mengkonon ya.
2: Saya pun malah kasih suka. Pelanggan-pelanggannya ku, bukan pelanggan ibu Cina. Berkat kemauan pilih memalin.
0: Oke.
2: Berkat go Kang Salim. Kang Dasmor Teisa.
0: Iya.
2: Kang go Kang Eges Teisa. Berkat go Kang Rojaya.
0: Rojaya.
2: Om Sondol, Imirat ini nama Marjmin Mina. Ama Odang yang punya radio. Baru. Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Mama Pak Ujan.
0: Iya.
2: Mama Indah, Mama Titan. Anggo Nisanina. Ama Dedi Bono,
0: Dedi Bono,
2: Kang Mama Pedi, Mama Leha, Mama Nenen,
0: Mama Leha Nenen,
2: Kang Mama Rati,
0: Mama Rati,
2: Kang Mama Mega, si Bapak Negla,
0: Mama Mega, Bapak Negla,
2: Mama Mega, iya, aku Bapak Negla,
0: iya, Anna Pemening,
2: Mama Pedi, Kang Ibe, Mama Saka, Bunda Mary, Bapak Jali,
0: iya,
2: Kang Mang Wan, Abu Kayunisari,
0: spesial,
2: Kang Kangaman, Kang Rian,
0: iya,
2: Kang Oyo, Tlagan, Den, Walbe, Wajibot,
0: Kang
2: Wakicut,
0: iya,
2: terus Kang Go,
0: siapa maning?
2: Anak maning gitu ya, kayak kereta,
0: kereta, kayak temen ya, kereta hargelis kok.
2: Alisika ada kok, Bunda Mary, Bapak Jali,
0: Bunda Mary,
2: Bunda Kendong, Mama Sofia, Miminok Mega,
0: Miminok
2: Besi,
0: Miminok
2: Besi, Kanggo Kampan Cabala, Kanggo Nok Bintang,
0: Nok Bintang,
2: Kanggo Birini, Kanggo Bunda Rini, kita saja Pak RT.
0: Ayo,
2: ribasan mengkeren gitu Pak RT. Mambu wangi mambu neprawan.
0: Mambu wangi mambu neprawan.
2: Kota Lampung, Kota Medan.
0: Kota Lampung, Kota Medan.
2: Mubengi mbu awan.
0: Mubengi mbu awan.
2: Lamun jagat udan.
0: Lamun jagat udan.
2: Arab kaulan.
0: Arab kaulan.
2: Terbodo kok kon bupak-bupakan.
0: Aduh, bupak-bupakan wis kaya nang sawah.
2: Oh, iya. Oh, kok iso kaya jadi bodo kaulan.
0: Arab kaulan.
2: Jagat udan. Arab bupak-bupakan.
0: Aduh, iya kota, iya iya.
2: Kali kore jare ana pengajian.
0: Pengajian.
2: Kali kore ning alun-alun.
0: Aduh, gobono. gol dari Bono, Pak.
2: Aduh. Nah, iya, persiapan seluruh kedodokan.
0: Aduh.
2: Seluruh berjamaan.
0: Iya.
2: Makasih,
0: Pak RT. Pada-pada.
2: Salam merdeka sampai semua lagu didukung.
0: Iya.
2: Lagu mau rapan ribet-ribet terserah Pak RT baik.
0: Nih iya.
2: Semoga diputar kabeh lah.
0: Gue kabehan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Ya anak sing langka banyu, anak sing akeh banyu ya, semoga yang apa yang minta banyu diparingi banyu ya, dialiri banyu, men pada seneng kabeh, men pada panene akeh kabeh ya, aja nganti kekurangan banyu ya nang Indramayu ya sing khususane.

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspirasi. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun, rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat peran ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti yang kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis ya, bertepatan dengan tanggal 13 bulan Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara Nengkini-kining Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani rekan Prima 4x60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 16 ya, di kesempatan siang hari ini ya. Oke, karena biasanya ya rekan Prima Bang Andre di hari Jumat, Sabtu dan Minggu ini maju ya, karena nanti ada tukeran shiftnya di kesempatan siang hari ini. Prima semua yang sudah panteng ya di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, sekali lagi terima kasih ya rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre juga mengucapkan terima kasih yang sudah hadir ya di live TikTok Prima, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga tak lupa buat yang ada di grup Fenstura di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Dan selamat siang Bang Andri ucapkan, mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga ya, tak lupa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, beserta Sivitas Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat beristirahat atau selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu dan kebersamaan di Ma'had Az-Zaitun. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun beserta seluruh jajarannya di IAI Al-Aziz ya, Bang Andri ucapkan selamat siang, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menimba ilmu dan berbagi segala pengalaman dan juga keilmuan ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga di kesempatan siang hari ini, Bang Andre mengajarkan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Dan dari kesempatan siang hari ini dengan Prima, Bang Andre masih ditemani Kak Sada dan juga ada teknisi ya di kesempatan siang hari ini yang sambil menata-nata lighting dan juga perlengkapan yang ada di studio ya. Kita mau memperbaiki semaksimal mungkin ya untuk rekan Prima semua supaya nyaman ya, terus radio bisa didengar dengan baik tentunya untuk menghibur rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke rekan Prima, di kesempatan siang hari ini dan waktu menunjukkan pukul 11.09 menit ya di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima yang ingin gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Mangga. Oke, rupanya sudah ada ya yang dari tadi sudah nungguin siapa yang siaran kuno ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita angkat dulu dengan siapa nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Fenstura.
1: Kenekin Prima FM Radio Neong Indramayu Barat nomor 1
0: di Indramayu Barat. Sareng ibu kita nih ya. Ibu kita, Ibu Sukinah ya.
1: Ibu Sukinah.
0: Apa kono? Ya dino. Dino Jumat nyisuke tapi.
1: Ya, anak Bang Andri Jumat lah biasa nih, ge.
0: Bang Andrenya sebelum hari Jumat udah datang duluan nih.
1: Oh, Abi geser ya. Marak-marak
0: Amin 17. Oh, jadi kita harus
1: jadi lebih mendekat banget ya.
0: Harus siap ya untuk segala situasi dan kondisi dan medan apapun. Pripun kabare?
1: Bang Andri.
0: Non, alhamdulillah. Ge, pripun kabare Ibu Sukina?
1: Alhamdulillah, Ibu Sukina ge sehat. Abane ge Bang Andri ge suarane men serang manis.
0: Oh, ngono ta? Alhamdulillah. Karena
1: lagi sehat.
0: Iya, masalah iki
1: Bang Andri ya.
0: Di

0: support sama Ibu Sukina tuh jadinya semangat pengantrinya.
1: Dari Mama Indah kan sakit Mama ha, jadi semangat pokoknya madu
0: kalau sudah sakit sudah repot, terus apa namanya butuh waktu, butuh biaya, makanya kita harus bisa menjaga yang namanya kesehatan. Nah, ya Ibu Sukina ya.
1: Nungguin enggak ikut sakit kenapa?
0: Nah, iya benar. Karena
1: yang nungguin ikut sakit.
0: Ikut capek.
1: Minta sehat selalu lah ya.
0: Terus
1: saja pada sakit-sakit
0: waktunya juga tersita ya Ibu Sukina ya.
1: Iya. Pengen sama Ibu Sukina ya karena anaknya sibuk kabeh. Pengen malam digawa ning sing kuasa gak jalan. Ada sakit maning, anaknya sibuk ya Allah.
0: Ya mudah-mudahan diberikan, mudah-mudahan diberikan sehat selalu ya. Jadi nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin sedulur ya.
1: Iya. Ikut rokna Mama Indah, rokna Bapak Salim, lagi pada orang enak awak merasa
0: karo
1: teman. Bisa disumbang mah penyakitku dibantu ya, dibantu kalau orang kayak Bang Andri ya. Bantu
0: ini
1: di paro gawan, gawan.
0: Iya, sakitnya ditinggal nang ama bae jadi gawa-gawa ngono.
1: Wong bae wong sakit kan bisa dibantu. Kalau gawan berat kan bisa dibantu nih kita nyangking
0: nakin. Oh, ngono ya.
1: Cek paribasana.
0: Paribasane ya. Tapi lamun sakit ya.
1: Aduh, njaluk pun bae lah.
0: Napa kono?
1: Demen-demen Sapira ya.
0: Demen-demen Sapira. Oke.
1: Anu deke apa nah Duniawati.
0: Duniawati.
1: Ah, teman Sapira pakai si nyanyi kuno.
0: Oh, ngono ya.
1: Kita mah enggak lupa Duniawati.
0: Teman-teman Sapira.
1: Teman Sapira dibuang baik.
0: Oke, nanti dicariin.
1: Duniawati ya.
0: Ibu Sukina wis mangan durung kono jare.
1: Dari siapa?
0: Iya, maksudnya Ibu Sukina wis mangan durung.
1: Oh, mangan lagi. Kapan esok?
0: Oh, esok lah. Awane durung kono.
1: Ya durung lah, oh, tanggal lingle kadang-kadang orang mangan maning Mbak Andi, isuk mau kah? Jam 10-an.
0: Oh, wis mau ya.
1: Kita mah darus suruh adalah kasih ngurus jadi semaunya aja lah makannya. Apa yang ada tuh di warung ada
0: kaki di mata. Pokoknya anggar mlebu metu dimplok bae ngono ya. Suwe-suwe warek.
1: Beli apa becaplok lah kasih ngomong iki. Aduh, okay. Moga sehat selalu baik lah. Hidupin air, penyiar.
0: Oke.
1: Semangat baik Bang Andi.
0: Semangat.
1: Iya lah, wes ya. Baru semangat baik.
0: Oke, salam-salam ya, Mangga.
1: Salam yang Bang Andi dingin.
0: Matur kasuwun. Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu
0: iya,
1: Bang Andi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Amin.
1: Nang rasin.
0: Nang rasin.
1: Emang
0: emang
1: apa maning jaran kono kak?
0: Durung tangi ta nang rasin kono. Nang rasin.
1: Iya. Kagian kadang enak. Semangat.
0: Bono, Bono. Bono, oke.
1: Nang rasin. Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Gua uyut karo kisut. Enggo Mama Mary, ya Bunda Mary.
0: Bunda Mary,
1: Enggo Teh Nani,
0: Mama Tita, okay.
1: Gua Kasmira, Ang Wahid. Okay. Ayo semangat Ang Wahid. Enggo Mama Indah. Semangat sama Mama Indah ya. Moga sehat selalu. Bapak
0: okay.
1: Ini tetap sehat. Anggo Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
1: Radio baru.
0: radio. Lagi tuku radio baru tak kono.
1: Apa?
0: Lagi tuku radio baru tak kono sampe Bu Tuti.
1: Iya, ngono aku radione mati tuku mani Mama Odang. Jare kita
0: puan
1: rame.
0: Oh, Mama Odang.
1: Mama Fauzan.
0: Lagi merantau Mama Fauzan ya kan.
1: Ketinggalan.
0: Sampai kono?
1: Wong manggungan sing juara tikungan maot.
0: Oh, Papa Angga.
1: Semoga sehat selalu ya. Mama Angga, Mama Angga karo Bunda Rita. Semangat. Tak isa.
0: Senang
1: apa ya? Nempot bae. Ora mandi-mandi.
0: Ya durung atuh engko.
1: Mama Ratmina.
0: Okay.
1: Anggo Mimi Epi. Karo Mama Rati.
0: Mama Rati.

0: Kalau Kang Ibeng, ayo Kang Ibeng, anak Bang Andri, cuma kemis petane, anu je 17-an.
1: 17-an, tutu Arab Jumatan tutu, pan 17-an kono ya.
0: Bawa eng lah, oh, oh, eng. Selalu ya wah. Bapak Lebe, Ibu okay. Billy, Mama Aldin, Sapur. Okay. Lagi ini kan bila kapan ambilnya Sapur, sehat-sehat Sapur.
1: Semangat.
0: Ayo,
1: Sondol.
0: Karo mama Mega. Ayo semangat. Udah dingin lah.
1: Lagi anak belanja tau kono ya.
0: Meja yang busukin apa pamit. Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukinah ya, di kesempatan siang hari yang mewali penelpon kita ya, di kesempatan siang hari ini. Oke, Ringan Prima masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Oke, terima kasih ya Mama Iib sudah hadir di live TikTok Prima ya di kesempatan siang hari ini. Semangat selalu bersama Bapak Kumisnya ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fans Tura
2: Ning Keneki Ning Prima FM.
1: M.
2: Oh ya, Halo.
1: engko sedelot ngkas mah wis ndongol wae.
2: Sapa itu?
1: Ya sing duwe anu kana, sing duwe echo. Engko pada niru-niru HP-nya pada echo kabeh ya.
2: Oh ya, ada teh. Bapak HP ne wong tua mah ditiru kabeh. Halo.
1: Ya, halo.
2: Ya, mantul. Kok alus cara batu? Ngomong.
1: Nang Rasti pripun kabare? Nang Rasti. Lagi apa iki?
2: Lagi maculi galengan.
1: Kan? Oh, maculi galengan. 17 Agustus aja maculi galengan. Gawe lapangan tuh.
2: Ya, tenen, Kang.
1: Ya, tapi kan persiapannya sekian.
2: Lamun anak buah-buah
1: ngopo. Iya, lamun
2: setia lili kenung.
1: Wis siap kono balapan karung ta.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

Tete yang request lagu ini. Emang lagu ini tuh cocok banget buat ngegalau ya. Ada band Manusia Bodoh. Padahal tadi Disti bilang buat kalian yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu sama satu lagu ini. Enggak cuma anak 2000-an doang yang tahu lagu Ada Band Manusia Bodoh. Ternyata rekan Prima yang lain juga yang kelahiran 81, kelahiran 89, 97 dan lain sebagainya juga tahu sama lagu Ada Band yang Manusia Bodoh. Iya sih. Karena ini lagu Gen Z banget, lagu gen milenial banget ya kan. Siapa sih yang enggak tahu? Bahkan mungkin ibu kita, bapak kita, bukan ya, bukan ibu kita Kartini, bukan. Maksudnya orang tua kita yang mana mereka itu kelahiran 70-an yang suka sama lagu-lagu kekinian. Atau mungkin mereka suka dengerin lagu. Kalau orang dulu mah dengerin lagu mah ini ya di radio atau enggak di Walkman. You know Walkman? Yes, pasti tahu dong Walkman. And then MP3 ya kan, MP3 yang kotak itu. Terus harus dengerinnya pakai headset, dimasukin ke kantong gitu kan, biar enggak ngelewer-lewer kabelnya gitu. Itu Disti banget tuh dulu yang suka dengerin pakai Walkman. Nah kan, jadi sedikit nostalgia nih gimana awal-awal dulu suka dengerin lagu. Dan itu dia ada lagu Ada Band ya, Manusia Bodoh. Dan tentunya mungkin buat kalian yang merasa apa ya, aduh, hari Kamis kayak gini gak usah galau-galau gak sih? Kita bawa chill aja, kita bawa santai aja. Ya meskipun vibesnya ada yang bilang tadi Kak Siminiu ya, atau Kak Susilo Jaya nih yang bilang kalau hari ini tuh rasanya sunyi. Kenapa tiba-tiba hari ini rasanya sunyi? Apa karena hari ini Kamis, memang hari Kamis itu kesannya horor, makanya ngerasa sunyinya atau gimana tuh? Kalian mau cerita boleh banget guys, nanti kalian cerita aja di WhatsApp Prima, atau kalian mau cerita di kolom komentar live TikTok Prima juga boleh banget. Tahu gak sih Disti salfok banget ya tadi, sedikit cerita nih buat kalian, sedikit cerita. Tadi kan jam istirahat siang itu Disti pengen beli seblak di samping Prima ya, beli seblak di samping Prima. Nah lagi jalan tuh, lagi jalan, enggak tahu siapa nih orang random lagi tiba-tiba manggil, "Teh Disti mau ke mana?" Disti pas nengok, terus pas, oh iya dia manggil aku Teh Disti gitu kan. Ya udah aku bilang, iya mau beli seblak, aku gitu aja. Terus pas aku balik ke Prima, aku ceritalah sama Bu Sekretaris kita. Kasih dia tahu gak sih, aku tadi di jalan disapa lagi sama segerombolan anak-anak cowok gitu kan. Ya mungkin adalah 4-5 orang. Apa katanya, Teh Disti mau kemana? Terus kenapa kamu gak nanya dia dari mana, sekolah di mana? Terus dengerin Prima dari jam berapa? Gak berani, rasanya aku gak berani. Kenapa? Ya gak berani aja, gak tahu kenapa, karena mereka segerombolan gitu ya. Takutnya gimana-gimana meskipun tadi siang gitu kan. Ya begitulah, kalau Disti sendiri tuh gak tahu kenapa ada yang nyapa, takut banget gitu memulai perbincangan ya. Sama halnya kalau, tapi kalau Disti di jalan sendiri, naik motor sendiri, terus maksudnya berkendara dengan di jalan gitu, Disti berani. Karena apa? Karena kendaraannya itu jalan, gak yang berhenti. Disti juga, pokoknya kalau di jalan berani deh, bukan yang jalan kaki sendiri apa gimana. Intinya Disti berani, tapi kalau di depan banyak orang, segerombolan orang itu Disti gak berani. Kenapa? Gak tahu. Tadi ada yang request lagu nih, Kotak Pelan-Pelan Saja dan juga Afgan Kacamata ya. Katanya yang Afgan Kacamata di requestin khusus buat Disti, spesial banget nih. Kenapa? Karena Disti emang cewek berkacamata dan secantik itu ya. Pede abis. Nih ada komentar dari Kak Viko, katanya, oh iya hari ini kan malam Jumat ya, boleh dong story horror. Boleh Kak Viko. Kak Viko yang ada di Kalimantan nih, mau cerita horornya lagi seperti di hari Kamis yang waktu itu, boleh banget nanti komentar aja. Atau mau telpon di MP3 senggol-senggol, boleh banget. Ingat ya, MP3 senggol-senggol bakalan hadir di kalian semua di jam 7 menit 50. Kalau kata Bu Surya mah, Disti kan sudah terkenal di mana-mana. Serius, aduh, Disti jadi malu. Segerombolan otakku traveling, segerombolan otakku traveling tuh kayak gimana?
Aku takutnya Disti naik motor ketawa sendiri. Enggak guys, Disti gak pernah kalau naik motor ketawa sendiri. Tapi yang ada Disti naik motor itu bukan ketawa sendiri, tapi malah takut ada orang yang nyalip Disti.

masih dengerin MP3 bareng Disti, tentunya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kalau tadi kita udah horor-hororan soal percintaan ya, yang mana kita udah ngechat dia jauh-jauh hari, atau bahkan kita udah ya nyepam ya. Kita udah spam chat tapi ternyata masih gak ada jawaban. Apakah itu pertanda cinta bertepuk sebelah tangan? Itu juga hal yang horor. Nah, di sini Disti udah kedapatan cerita horor nih dari salah satu rekan prima kita yang ada di Kalimantan. Tapi sebelum itu, Disti mau sapa-sapa dulu buat rekan prima yang udah join di live TikTok di malam hari ini. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Viko, ada Kak Wulan, ada Kak Khalid, ada juga Kak Hans, Kak Herwin, Kak Sufyan, ada Kak Siminiu yang dari Yogyakarta, and then ada Dinkam juga yang dari Gantar. Terus juga ada Bang Abe nih yang sekarang lagi standby di TikTok. Ada Bu Surya, selamat malam Ibu Surya. Ada Kak Titik juga. Sepertinya Kak Titik lagi ini ya, lagi ada masalah ya. Terus ada Kak Lisa juga, and then ada Kak Clip for Fun, yes. Ada siapa lagi, banyak banget lah yang udah join di live TikTok. Nah, kalau cerita horor yang udah masuk di WhatsApp ini ada dari Sky. Katanya dia mau cerita. Jadi, di mana pertama kali Sky kerja, dia itu langsung merantau di kota orang. Nah, Sky kerja itu di tempat omnya. Pas training di tempat om itu, dia kerja di bagian toko, dan itu bukan satu toko, bahkan dua toko yang dia kerja. Sky berangkat sekitar jam 5 pagi. Terus kerjanya itu sampai jam 1 siang, ya kan? Yang mana di dalam pekerjaan itu dia enggak ada istirahat. Bahkan untuk makan aja gak sempat. Tapi entah kenapa di hari itu posisi Sky ini udah capek banget. Akhirnya dia mutusin untuk istirahat dan tidur di malam hari. Dia tidur di malam hari di kamar sendiri, dan pintunya itu ditutup tirai ya. Pas si Sky tidur, tiba-tiba Sky lihat di sebelahnya itu ada Kunti. Dan gak cuma itu, ternyata di depan pintu Sky juga lihat ada sesosok pocica. Dan itu kurang lebih dia lihat ada sampai 1 jam. Karena Sky shock melihatnya, dia gak bisa gerak sama sekali, bahkan untuk ngeluarin suara juga gak bisa. Dan untungnya om dari Sky ini datang bawa gendong anaknya, dan omnya itu mau ngecek si Sky. Akhirnya Sky baru bisa bangun dan bisa gerak. Karena semenjak atau selama Sky di sana, anaknya om itu emang selalu nangis terus,
bahkan sampai demam. Jujurly, mungkin kalau Disti ada di posisi itu ya, seharusnya sih udah kerasa. Biasanya sih anak kecil itu dia punya feeling yang kuat banget ya sama hal-hal yang gak nampak di mata. Makanya anaknya omnya Sky ini dia gampang nangis, bahkan sampai demam. Ya mungkin kalau misalnya di logika, mungkin dia lagi kurang enak badan. Tapi masa iya kalau kurang enak badan itu setiap hari, atau bahkan gak berhenti-henti gitu, kan perlu ditanyakan kan. Ternyata memang ada hal atau ada sesuatu di toko tersebut. Tapi buat rekan Prima semua, mungkin yang malam hari ini lagi dengerin Disti, atau yang lagi ada di jalan gitu, tenang aja, kalian gak usah takut dengan Kamis Horor hari ini di Prima FM, tentunya di MP3. Karena apa? Karena bakalan ada Disti terus di sini yang bakalan nemenin kalian. Sama seperti lagu dari Dio.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Hai, selamat malam rekan Prima semuanya. Dan juga Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Sunyinya rasanya hari Kamis ini. Gak tahu kenapa Disti juga merasa hari Kamis ini kayak ada yang kurang. Ada sesuatu yang mungkin kalau bisa diperhitungkan yang harusnya 100%, tapi baru ada 70% dan 30%-nya entah kemana. Di malam hari ini, Diary MP3 seperti biasa akan menemani rekan Prima. Dan tentunya

Hari ini ada diary dari teman Disti yang ada di Pacitan. Namanya Putri. Aduh, kalau ngomong Putri tuh Disti kangen banget ya. Karena first impression sama dia itu, Disti merasa dia itu orang yang paling baik. Karena sebelumnya Disti belum pernah sih ketemu orang baik seperti dia. Ya mungkin nanti bakalan Disti spill sedikit ceritanya pas setelah diary ya. Yang katanya hari ini Putri cuma bisa bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya kita ini sedang menjalani hidup atau sedang mengikuti survival mode? Karena makin kesini banyak hal yang terasa aneh. Mau istirahat, kepikiran kerjaan. Mau jalan-jalan, lihat saldo. Mau makan enak, ingat kebutuhan akhir bulan. Dan mau punya pasangan, aku mikir, nanti kalau pacaran, traktirnya pakai apa ya? Ekonomi semuanya harus dipikirkan. Dulu kalau lagi stres, rasanya tinggal keluar rumah, nongkrong, beli makanan kesukaan, terus pulang dengan hati senang. Sekarang keluar rumah aja harus punya alasan yang kuat. Ngapain keluar? Healing. Healing, gimana saldo rekening? Kadang aku kangen masa ketika bahagia tidak perlu dihitung menggunakan kalkulator. Tapi mungkin beginilah kehidupan orang dewasa. Kita belajar bahwa bahagia tetap penting. Tapi bertahan juga tidak kalah penting. Jadi hari ini aku mau berhenti sebentar dari semua kekhawatiran. Gak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Kalau belum bisa liburan, ya cari bahagia dari hal kecil aja. Dan kalau belum bisa membeli sesuatu yang diinginkan, ya belajar menikmati apa yang sudah dimiliki. Mungkin kita memang sedang hidup di zaman yang serba tidak pasti. Tapi setidaknya, jangan sampai keadaan membuat kita lupa caranya bersyukur dan tertawa.

Itu dia diary dari salah satu teman Disti yang ada di Pacitan. Yah, kalau dibilang indeks ekonomi itu lagi gak baik-baik aja. Jadi buat kita para Gen Z, apalagi mungkin bisa dibilang jalan kita masih panjang. Kita harus kejar mimpi kita setinggi mungkin, dan tentunya kita harus banyakin rekening kita maksudnya.

0: ada lagu Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu.
1: Yes.
0: Oh. Ipe lagi nungguin siapa nih, Pe, di malam hari ini, Pe?
1: Nunggu dia yang tak kunjung datang.
0: Aduh, nunggu dia yang tak kunjung datang. Ya mau mau gimana datangnya, orang kamu aja lagi siaran. Gimana? Dia enggak effort buat datengin ke Prima atau emang enggak mau berjuang aja buat kamu, Ipe?
1: Mungkin belum saatnya, tapi nanti ada saatnya.
0: Aduh, ada saatnya. Kapan, Pe? Kalau nunggu mah udah capek gak sih cewek, kerjaannya nunggu mulu. Kayak kapan kita dikasih kepastian? Aduh.
1: Keinget ini lagu Afgan ya. Jodoh pasti bertemu.
0: Aduh, jodoh pasti bertemu. Bener gak sih jodoh pasti bertemu? Tapi kalau salah satu gak mau berjodoh juga gak bakalan bertemu, Ipe. Aduh.
1: Kita tahu terkadang jodoh pasti ditakdirkan.
0: Nah, iya.
1: Itu gimana tuh?
0: Ya gitu, balik lagi ya. Kalau di sisi percayanya, jodoh itu ada di tangan kita dan juga di tangan Tuhan ya.
1: Iya pastinya.
0: Tuhan udah menentukan jodoh kita siapa. Tapi kalau kita emang gak mau berjodoh dengan dia, ya mau bagaimanapun kita gak bakalan nikah sama dia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Apa nih, ini ada komentar dari Kak Zona Indra Mayu Barbar. Katanya, kau pilih dia, Kak. Uy. Kau pilih dia. Gimana tuh, Peh, kalau kau pilih dia?
1: Oh, berarti kau bukan tujuannya.
0: Kau bukan tujuannya. Terus juga komentar dari Bang Abe. Katanya, Kakak Ipe.
1: Apa tuh?
0: Kakak Ipe, kalau belum kena martabak suka... Kak Ipe, kalau belum kena martabak suka bener.
1: Emang tahu.
0: Emang tahu, emang iya, emang benar. Kalau kata Kak Viko mah nunggu dia tapi kita kunjung datang. Itu mah buaya ya.
1: Dalam ya.
0: Dalam banget nih, kita balik lagi ke Kamis Horor nih, rekan Prima semuanya. Kalau tadi kita udah baca cerita horor dari Sky yang mana dia baru pertama kali kerja. Dan itu kerjanya di toko tempat omnya sendiri. Baru juga hari pertama kerja dia udah ditampakin pocong.
1: Hari
0: juga,
1: pertama?
0: Betul. Hari pertama dia kerja udah ditampakin pocong dan juga kuntilanak.
1: Itu kejadiannya pas kapan?
0: Kurang paham ya kejadiannya pas kapan. Pokoknya pas pertama kali Sky kerja. Dan dia kerjanya itu enggak di kota sendiri, tapi dia merantau di kota orang lain.
1: Oh, anak rantau.
0: Anak rantau. Nah, kalau sekarang Sky udah kembali lagi di kotanya. Tapi ini udah ada lagi yang masuk nih dari Kak Viko. Dia udah cerita horor di WhatsApp Prima. Coba dong, Ipe, dibaca cerita dari Kak Viko nih. Halo Disti, Ipe. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana keadaan saat ini? Aman kah?
0: Gimana? Aman gak, Peh, menurut kamu, Peh?
1: Aman aja.
0: Aman aja ya. Nah, gimana tuh kata Kak Viko?
1: Mau cerita nih, minggu lalu terjadi, 2 minggu yang lalu itu ada kejadian pas di gudang. Kami kerja berdua dengan supir saya. Nah, pas terus kami kerja sambil jongkok sembrangan mobil, ada kaki dan kami samperin, ternyata dia hilang. Dan gak sampai di situ aja, pas kami senter di arah gudang belakang ada sosok manusia. Senter, dia kayak mengumpat.
0: Manusia, saya senter.
1: Sosok manusia yang saya senter, dia seperti mengumpat.
0: Oke.
1: Dan selesai kerjaan kami mau kasih surat jalan, supir saya bilang ada orang tidur dan tidurnya kayak orang mati. Nah, pas tidur dia pakai kain putih. Ya, tahu dong kain putih sambil bareng itu apa coba?
0: Aduh. pertanyaannya, Kak Viko itu ketemu sama orang yang tidur seperti orang mati itu di tengah jalan atau gimana nih, Peh?
1: Sepertinya dia di tengah jalan ya bertemunya.
0: Oh,
1: jujur deh. Saya kan jongkok berseberangan, ada kaki, terus disamperin, ternyata dia hilang. Jadi pas saat disamperin, makhluk itu hilang.
0: Nah, tapi kalau yang orang yang tidur kayak orang mati ini beda.
1: Oh, beda.
0: Iya, beda cerita lagi. Jadi di arah gudang, di arah gudang belakang itu tiba-tiba ada sosok manusia yang mana dia itu kayak ngumpet. Tapi pas dilihat lagi, manusia itu orang yang lagi tidur. Tidurnya kayak orang mati tapi pakai kain putih. Ih, serem banget gak sih? Kenapa sih?
1: Merinding gak?
0: Merinding banget. Kenapa sih teman-teman kita, maksudnya rekan prima kita, tiba-tiba ada yang ketok pintu? Aduh, kaget ya. Tadi ada, ternyata ada Delili nih, rekan prima semua, yang bakalan pamit pulang. Tadi Delili takutnya di belakang bonceng kamu ada sesuatu yang hinggap. Tiba-tiba ikut pulang dong. Tadi cerita Sky juga kejadiannya ada di tempat kerja. Kak Viko juga kejadiannya di tempat kerja. Aduh, kalau Disti ada di situ, Disti udah kena mental sih. Ya gak sih, Pak?
1: Kena mental langsung teriak gak?
0: Ah, kena gitu. Mental bukan teriak lagi, langsung pindah kerja. Jujur langsung pindah kerja.
1: Oh gitu, okay.
0: Karena gak mau banget ketemu sama hal-hal yang mistis di tempat pekerjaan. Karena apa? Karena bikin gak nyampan. Gak nyaman, maksudnya kok gak nyampan. Gak nyaman ya, rekan prima.
1: Apalagi ganggu ya pada saat pekerjaan tuh.
0: Benar.
1: Terganggu dan bisa mempengaruhi pekerjaan kita
0: gitu. Iya, sampai kepikiran kan.
1: Iya, kepikiran, benar-benar.
0: Nah, kalau gitu nih buat rekan prima, mungkin Kak Viko yang mau cerita lebih dalam terkait cerita horornya, bisa telepon aja nanti di MP3 Senggol-Senggol, atau Wulan, atau yang lain mungkin biasanya Kak Hans.
1: Iya, boleh.
0: Juga telepon di MP3 Senggol-Senggol buat cerita kisah horornya, pengalaman horornya boleh banget. Ini ada requestan lagu dari Sensi ya, yang request
1: Sensi.
0: Lagu apa nih, Ipeh?
1: Utopia, mencintaimu sampai mati.
0: Dan juga Gebi, tinggal kenangan, requestan dari Wulan. So buat rekan prima semua, ditunggu di MP3 Senggol-Senggol by phone di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Ebi tinggal kenangan ya. Emang kalau mungkin sedikit flashback ya. Dulu Ipe pernah lihat film yang mana backsoundnya itu lagu Gebi Tinggal Kenangan enggak?
1: Kayaknya belum.
0: Ah, belum pernah lagi itu Disti dulu zaman warnet ya. Tapi dulu Disti itu dapat videonya dari Bluetooth dari teman, terus share ke Bluetooth yang mana itu videonya serem banget, tragedi.

0: Udah ada WhatsApp yang masuk, coba kita angkat dulu. Okay. Halo, assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
1: Selamat subuh.
0: Belum. Emang Anda di mana? Ente di mana, Ente? Aduh, Kafiko emang lagi di mana? Kok tiba-tiba udah subuh aja nih?
2: Ketiduran ya.
0: Kenapa?
1: Saya di Kalimantan itu megalitikum.
0: Megalitikum.
1: Karena lahir saya 97 sebelum Masehi.
0: 97 sebelum Masehi. Iya ya, yang mana di Indramayu ini, sekarang
1: itu, oh,
0: iya.
1: Hidupinnya tuh hidupinya pakai batu, hidupin api itu pakai batu.
0: Iya, makanya sekarang bukan sekarang atau jamnya beda jauh ya sama Indramayu Jawa Barat sama Kalimantan gitu.
1: Kita pakai jamnya jam pasir itu, bukan kayak sekarang itu jamnya kita pakai jam pasir.
0: Masih pakai jam pasir ya.
2: Masya Allah.
0: Masih ternyata masih pakai jam pasir nih.
2: Legend ya berarti.
1: Oh, legend. Iya. Hey. Sama Boy B gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
2: Barakallah.
0: Barakallah fikum. Aman dong, karena kan ini masih aman pertengahan dong. Pertengahan bulan.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: betul.
1: Nanti kalau akhir bulan nanti tolong gitu kan, satu minggu
0: ini. itu Kafiko aja. Itu Kafiko aja, nggak usah ngajak-ngajak yang lain.
2: Iya.
0: Aduh, Kafiko itu tadi ceritanya beneran nggak sih? Kafiko itu kejadian di tempat kerja
1: itu real loh.
0: Itu real ya, no fake-fake ya?
1: No, jadi ceritanya gini. Aku pas berangkat itu kan sama supir. Nah, itu tuh pas saya lagi kerjakan ban atau apa gitu, dia ada kaki, dan kaki itu pucat. Nah, setelah itu aku lihat lagi, aku muter kan. Gak ada orangnya, coy. Itu kok diputer kayak gitu.
0: Ya mungkin barangkali gitu bakalan muncul lagi. Nah kalau muncul lagi langsung video call aja.
1: Aku begitu center. Pas waktu itu kan aku megang center kan, kebetulan lagi megang center. Aku kayak feeling aku gak enak nih, lagi benerin ban tuh. Gitu. Kayaknya ada manusia deh. Aku center. Lah kok gak ada. Kan kalau yang lain kan kalau ada kayak gitu kan mestinya lari gitu kan. Kalau aku enggak, aku kejar benar-benar kejar orang gitu.
0: Karena penasaran.
1: Bukan.
0: Karena
1: aku takutnya itu dia itu manusia atau bukan. Nah, pas enggak lama yang surat jalan itu, yang tadi cerita yang surat jalan itu, supirku ada ngomong.
0: Apa itu?
1: Oh. Apa? Ya. Itu ada orang. Itu dia tidurnya mati loh, tidur mati itu dia itu. Terus ditutupin dia itu pakai kain putih. Hah? Kain putih? Ya. Ya udah nanti aku tanya lagi sama orang itu. Letakin aja segel untuk mobil sama surat-surat jalan gitu kan. Nah, oke, aku bilang kan enggak lama dari itu aku telepon dong orang gudang ya. Pak, semalam ada supir saya, dia gedor-gedor di gudang itu, nggak ada yang jawab, tapi tidurnya kayak tidur ngorok, gitu. Kayak tidur orang mati, bro. Nah, nggak lama dibilang apa orang gudang bilang?
0: Apa?
1: Nggak ada yang jaga. Lah jadi yang saya mandang itu siapa? Itu aku sama supirku loh yang mandang itu.
0: Masalahnya yang ngelihat tuh gak cuma Kafiko sendiri, tapi ada orang lain yang juga ngelihat gitu ya.
1: Sama supir saya juga loh, supir saya gitu. Nah, udah gitu saya udah ini gak beres nih. Pas saya lanjut lagi untuk mau berangkat pulang. Itu kayak aku lihat di spion kiri kan, kebetulan spion kiri kan ngadepnya ke atas.
0: Iya.
1: Nongol deh dianya lagi nangkring.
0: Tunggu, dia itu maksudnya dia berbentuk, mungkin kalau yang ada dibayangkan kan kita tahu hantu-hantu Indonesia tuh kuntilanak, pocica atau apapun itu. Terus dia apa?
1: Kayak pakai gamis atau pakai gaun gitu kan. Sambil duduk-duduk gitu. Mandangin aku loh coy.
0: Itu kayaknya suka deh sama Kak Viko deh. Dia nguntitin Kak Viko dari jauh. Itu
1: aku dalam hati aku tuh bilang takutnya tuh, "Mas, sini dong Mas." Ini siapa kau?
0: Aduh. Siapa kau? Tapi Kak Viko itu maksudnya kejadiannya sering atau cuma di hari-hari itu aja?
1: Kayak jarang sih. Waktu itu pernah juga dulu sebelum bulan lalu juga kejadian sama juga, tapi bukan di gudang yang saya tuju itu, ada gudang sebelumnya. Itu kejadiannya supir tahun lalu kan, mobilnya itu mundur.
0: Iya.
1: Kebetulan yang penjaga itu udah gak ada. Dan kebetulan yang penjaga itu sudah satu hari udah meninggal. Nah, pas dia mundur terus dengan oke, dia kerjakan nih. Dia bukalah semua apa segala pintu mobilnya. Dia heran, siapa tadi yang bilang terus-terus?
0: Terus-terus. Nah, ini Isti yang manggil enggak. Ngomong terus-terus dong. Lagi-lagi.
1: Nah, minggu depannya, minggu depan tuh, bukan supir itu, supir satunya. Dia ceritanya pengen kencing. Gitu, nah, pengen buang air lah kan. Dia masuk WC belakang. Nongol lah tuh orang tua. Keluar dari kamar mandi. Sampai ditanya, siapa yang di kamar mandi tadi barusan keluar? Nggak ada. Mereka-mereka pada di depan semua. Lah, tadi siapa yang di belakang? Diem dong. Semua orang gitu. Terus karena di gudang plus office saya itu, sebelahnya kan ada pohon pisang.
0: Iya.
1: Nah, apa pohon pisang itu ada kayak orang tua lagi duduk di situ. Aku langsung bilang, langsung apa ya, langsung pemikiran aku langsung sekelibat. Lah, ini bukannya orang gudang kami dulu, orang yang jaga gudang. Dia sering kayak gitu, biasa kadang-kadang duduk di mana, di pohon pisang, kadang-kadang dia duduk di belakang.
0: Iya.
1: Aku tahu dulu karena aku dari pertama di kantor itu, dari pertama sampai dia tutup usia pun saya tahu di situ di mana dia. Nah, jadi itu udah menurut aku ngeri.
0: Jujur ngeri banget.
1: Biasa sih. Tapi karena aku udah, karena kerjanya gelap-gelapan, no reaction sih. Biasa aja.
0: Tapi masalahnya sering gitu. Mungkin apa namanya, akhir-akhir ini kejadiannya sama enggak? Maksudnya ngalamin kejadian itu lagi enggak, Kak Viko?
1: Udah enggak lagi, karena mungkin ya, mungkin perasaan aku juga. Atau ya,
0: atau mungkin pas waktu itu Kak Vikonya lagi capek aja kali.
1: Iya, kecapean juga ya. Bayangin aku dari pagi kerja, siang kerja, malam kerja. Saya akan lawan.
0: Saya akan banyakin rekening itu ya, meskipun akhir bulan gitu ya. Aduh, repot-repot banget Kak Viko, tau gak sih Kak Viko? Ini malam hari ini, gak tahu kenapa di dua hari ini ke admin Zona Indramayu Barbar baik hati sekali mengirimkan kita makanan sesuatu banget. Jadi,
1: oh my god. Beautiful.
0: Oke deh, Kak Viko, request lagunya tadi yang Sami Simorangkir Tak Bisa Mencintaimu.
1: Iya.
0: Bakalan distributor nanti ya.
1: Sami Simorangkir.
0: Bukan mangkir dong, mangkrak.
1: Apa? Si, kok dengarnya? Lagunya tuh kayak gini. Gimana?

0: hati-hati banget gitu ya.
1: Aku,
0: aduh,
1: teman cintaimu.
0: Aduh, ini aduh, aduh.
1: Ucapan pas pagimu.
0: Wah, udah kalah deh, aduh. Kalah deh Judika, aduh, itu aduh, udah aduh. Kalah. Judika kalah, Firza kalah, Ahmad Dhani kalah nih. Terganti lewat oleh Karan Fiko ya.
2: Besok-besokin ini single barunya lewat nih.
0: Iya, ditunggu single barunya loh, single barunya loh Kak Fiko loh.
3: Single barunya kita. Kita terbit di apotek terdekat ya.
0: Oh iya, kok apotek terdekat? Emang dikata obat, vitamin gitu.
2: Agak aneh ya.
0: Agak aneh ya. Oke deh, thank you ya Kak Fiko ya. Apa?
3: Vitamin Z. Judulnya Vitamin Z albumnya.
0: Vitamin Z.
2: Vitamin Z.
0: Panjangannya apa tuh?
3: Hah? Ya enggak tahu menangnya saya.
0: Tanya aja sama orang di meja kopi. Aduh, udah deh kalau sama Kak Fiko masuk semua keluar ya. Oke, thank you ya Kak Fiko ya.
3: Oke, okay, Disi.
0: Thank you, Kavikos. Oke. Okay.
2: Mantap jiwa.
0: Mantap, mantap. Pokoknya mantap, Poipe. Semangat terus. Poipe dipanggil yeah. tuh.
2: Iya, iya. Yeah, hadir, hadir, hadir.
3: Love you.
2: Yeah. Aduh, aduh, gak kesampaian nih.
0: Gak kesampaian katanya. Oke okay, deh, thank you ya Kak Fiko ya. Oke, okay, thank you, semangat kerjanya Kak Fiko. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita puterin nih. Ada lagu dari Semi Simorangkir ya, Tak Bisa.

0: Cantik nih berkelas.
1: Kalau tadi banget. Asik banget ya. Tadi kita udah dengar suara siapa, Ipa?
2: Karavinko.
1: Yes, betul, ada Karavinko yang dari Kalimantan, yeah. Ya, udah sharing-sharing cerita horornya. Bahkan enggak sekali, dua kali, bahkan sering ya ceritanya. Mungkin buat rekan Prima yang lain yang juga mau cerita pengalaman horornya ya, selama kalian kerja atau selama kalian punya pasangan gitu. Emang gimana sih punya pasangan tapi rasanya horor? Ya itu samanya, kalian itu taken, tapi kok rasanya kayak ada beban gitu. Itu taken apa tekenan batin?
2: Aduh,
1: agak berat ya dek ya. Jangan ya dek ya, jangan. Kalau kata Disti mah jangan. Boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, telepon aja langsung di 0853 2189 9582. Eh Disti pengen dong dengar suara dari admin zona Indramayu Barber. Ih penasaran banget karena yeah. Udah dua hari ini ya katanya kirim makanan terus ke Prima. Oke, ternyata udah ada yang masuk nih Ipe. Coba dong angkat Ipe, sapa-sapa.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, selamat malam.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka, gimana nih kabarnya nih malam ini?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Oh, baik.
3: Adisti sama Ipe kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik juga dong.
3: Oh iya.
1: Iya, alhamdulillah Disti baik kan. Aduh, sedih banget nih suara Disti baru muncul karena lagi coba adjust suara ini ya, suara untuk headphone ya. Ternyata terlalu ketinggian. Gimana Kak Hans hari ini? Kabarnya baik kan?
3: Alhamdulillah kabarnya baik kok.
1: Alhamdulillah. Udah banyak nih rekan Prima kita yang ngadain lomba. Tapi Kak Hans, hari ini kan kita hari Kamis ya, ceritanya horor. Apakah mungkin Kak Hans juga punya pengalaman horor yang mana di warungnya sendiri gitu kan?
2: Boleh.
3: Kalau itu mah iya tiap hari, tapi itu udah jangan diituin. Kalau ini dulu waktu sama apa pacaran sama cewek ya, di kuburan tuh. Iya maksudnya rumahnya kan dekat kuburan. Nah ngapainnya di situ? Pas begitu kan di belakangnya itu ada keranda terbang gitu, goyang-goyang gitu.
1: Tapi Kak Hans pertanyaannya iya. Kenapa ketemunya di kuburan?
2: Iya.
3: Kan rumahnya di situ, rumahnya dekat makam Sukajadi.
1: Oh, kenapa enggak ngajak di alun-alun aja iya. Gitu?
2: Iya.
1: Atau enggak di terminal makanan yang di DIY situ, Kak Hans?
3: Dianya enggak bisa keluar ke alun-alun, soalnya kan di rumahnya enggak ada orang tuanya, jadi suruh datang ke rumahnya.
1: Oh gitu.
2: Kesepian ya berarti ya.
1: Kesepian ya. Waduh.
3: Iya.
1: Oke deh Kak Hans. Hari ini
3: pas ngobrol-ngobrol situ kan tiba-tiba kan keranda jenazahnya tuh yang di makam itu tuh.
1: Iya.
3: Goyang-goyang gitu. Kalau ada temen mah besoknya ada orang meninggal. Bener juga.
1: Itu mungkin angin mungkin Kak Hans.
2: Iya.
3: Iya, tapi mirip kayak ini sih. Ada cewek tengah malam ini jalan di tengah-tengah situ.
1: Iya, ampun. Tapi

0: di rumah Kak Hans atau di warung Kak Hans sendiri aman kan? Maksudnya jauh dari sesuatu hal-hal yang goib kayak gitu?
1: Masih ada.
2: Aduh, masih gentayangan ya?
0: Iya ya, kalau gitu sih banyak-banyakin ini aja Kak Hans ya. Banyak-banyakin berdoa, ibadah juga.
1: Iya, pasrah aja sama Allah lah.
0: Betul.
1: Allah Maha mengetahui ini.
0: Betul, betul, betul banget Kak Hans. Kak Hans, hari ini ada berita apa nih di rumahnya?
1: Belum ada berita dah.
0: Belum ada berita ya. Tahu nggak sih Kak Hans, Disti waktu itu kemarin 2 hari yang lalu ya, kita makan nasi lengko ya.
2: Iya.
0: Nah itu nasi lengko tuh ada bannernya entah di Suka Jadi, Suka Jati atau Suka Hati gitu. Disti agak ngeblur sih tulisannya. Itu ada di mana? Tahu nggak sih Kak Hans?
1: Nasi lengko, Neng siapa gitu?
2: Bannernya warna kuning.
0: Iya, bannernya warna kuning. Oh, Kak Hans kayaknya kurang paham deh. Oh, Suka Hati ya. Oh, Suka Hati, bukan Suka Jadi ya. Oke, Kak Hans. Oke, Kak Hans.
1: Gang Pucuk bukan? Gang Pucuk Merah bukan ya?
0: Ya, kurang paham lagi gangnya gang mana. Hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
1: Lagu Charlie Van Houten udah di play belum?
0: Charlie Van Houten yang apa? ST12. Kalau ST12 sudah diputer. Setia Band juga udah di play.
1: Udah di play ya. Mm. Kalau belum di play mah mau minta Cinta Manusia Biasa.
0: Cinta manusia biasa. Itu lagu dari siapa tuh Kak Hans?
1: Charlie Van Houten.
0: Oke. Kita adanya tunggu. Kita adanya yang Dewa nih Kak Hans, Dewa bukan Cinta Manusia Biasa.
1: Dewa 19 ya udah Pangeran Cinta aja lah.
0: Pangeran Cinta dari siapa?
1: Pangeran Cinta dari Dewa 19.
0: Oke, sebentar ya, coba Disti cari dulu ya. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans?
1: Senggol-senggolnya buat Adisti sama Ipe. Buat salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain lagi mendengarkan Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang Orgelis Indramayu.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat RRI Cirebon.
0: Disebut RRI, oke.
1: Iya, karena RRI Cirebon ulang tahun ke 81 tahun tanggal 11 September 2026.
0: Iya, betul. Oh, iya. Betul. Tapi sayangnya lagu Dewa 19 yang Pangeran Cinta kita belum bukan itu ternyata terlalu agak dulu deh kayaknya Kak Hans. Jadi enggak bisa kita putar nih di MP3.
1: Lagu itu aja.
0: Iya.
1: Lagu Raja
0: yang apa tuh? Wow, ternyata udah cukup lama nih Kak Hans. Oke, mungkin lagu Raja yang lain ya Kak Hans ya, nanti Disti puterin karena ini udah masuk jam 22 nih Kak Hans. Gak kerasa kita ngobrolnya.
1: Ya, udah, gak apa-apa.
0: Yes. Oke, terima kasih Kak Hans.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat malam Kak Hans. Semangat terus ya kerjanya ya. Oke, okay. Ya. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih nih buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 senggol-senggol. Gak kerasa kita ngobrol udah ada di udah masuk di jam 20 menit ke 22 ya. Ini ada requestan lagu dari Teteh Nia yang sedang merantau di Singapura. Ternyata ini lagu MP3 senggol-senggol terakhir.

0: you so much.
1: Betul banget. Kalau kita ngomongin apa namanya ya, hal-hal yang horor, kisah yang horor gitu ya. Tadi kan kita udah dengerin cerita dari Kaviko yang ada di Kalimantan, dan juga cerita dari Sky juga yang ada di Kalimantan. Terus ada Kahans yang dia temuin pacarnya rumahnya di samping kuburan. Tahu gak sih? Ada yang lebih horor.
0: Apa tuh?
1: Yang lebih horor itu sebenarnya ini bikin merinding juga, Ipeh.
0: Gimana?
1: Jadi bukan lagi kita ngedengar bisikan pergi gitu. Kadang kan ada ya di film-film atau enggak. Ya tiba-tiba kita ngedengar sesuatu, ada yang bilang pergi. Ini bukan, tapi kita ngedengar gebetan kita bilang, aku anggap kamu teman aja ya, karena kamu terlalu baik. Itu juga horor, Ipeh.
0: Iya, horor ya. Lebih horor lagi.
1: Itu lebih horor lagi.
0: Hilang tanpa kabar.
1: Nah, itu horor lagi. Itu artinya nge-ghosting, Ipeh. Itu nge-ghosting ya. Nge-ghostingnya itu like a ghost gitu.
0: Hantu, benar-benar hantu. Suka karena hanya teman, mungkin lebih dari teman kali ya.
1: Oh.
0: Beranggap begitu.
1: Iya kali ya. Dan gak kerasa nih rekan Prima semua. Oh, ternyata ada yang lebih horor lagi, kata Bang Abe ya. Ada yang lebih horor lagi, tahu gak sih apa? Apa? Token listrik bunyi malam-malam juga serem, Kak.
0: Aduh, serem banget itu.
1: Gitu. Itu juga serem banget ya, tiba-tiba. Terus ada lagi nih komentar dari Kak Taichung yang katanya, aku dulu sempet diumpetin wewe gombel. Pas turun itu seperti daun kering jatuh dari pohon melayang. Gimana pas turun itu seperti daun kering jatuh dari pohon melayang. Oh Allah.
0: Tidak masuk ini ya, apa?
1: Iya benar, masuk ke dunia si wewe gombel ya. Biasa kalau diculik sama wewe gombel itu makannya makan mie. Gambarnya sih gambar mie, maksudnya yang di penglihatan kita itu mie, tapi ternyata adalah cacing-cacing. Well, rekan Prima, gak kerasa kita udah di penghujung acara ya. Yang mana kita udah masuk di jam 20.37. Terima kasih nih buat kalian yang udah nemenin kita, Disti dan juga Ipeh, tentunya di MP3, di Radio Prima FM Indramayu nomor 1, tentunya di Indramayu Barat. Jadi gak kerasa banget, terima kasih buat kalian. Dan terima kasih juga buat Kak Admin Zona Indramayu Barbar yang udah kirim kita makanan dan request lagu juga. Ya kan, betul. Apalagi nih, Beh?
0: Dan sharing-sharing juga kita.
1: Betul, cerita-cerita horor juga. Oke deh, terima kasih rekan Prima semuanya. Selamat malam, aku Disti.
0: Dan aku Ipe.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum, Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio 95,8 FM.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Meter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Nah, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."

itulah belalang kita tersadar. Selama ini, ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, Kancil Loncat, Meloncat Lebih Tinggi. Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.